Toko sabi mbose sa gune ndi. Sina wese ki mbose sa teme kikro ndi. Koto benwa mbose sa fon mbure ndi. Kase awa mbose sa teme kikro ndi. Bia bakpe ma radio non sina ndi ka nuku sankira paka non buka mire bisibu tuku kibu katoto ne kibu non siya. Demi bengi uba gaba sokuma ba bi. Dwani mwa uno. Bengi uba sokuma kwira alasan odunia diri. Kuneyon ginya atene sonu ya odunia diri. Ma boko winsi kuru ko gison atarata yini wono la iro kanyena. Nomogatia yensuru nabanese yensuwe na iru yabuko winsi kuruko kuneo mkua bolonko baakuru yabuko winsi kuruko umakasero kukua mwawira kuruka nombu paratenia toko komele bisibu tuku kibuka totole kibu mbikora paratenia bama akabe nosiamo bake nyenongi uga watamaro paratenia baka nungo nosiamo isa mkuro aga wansero paratenia baka nungo nosiamo sala mino bisibu bama atie ika wansero paratenia baka be go nosiamo sabi yirima uga wa boring deno para tirana baka nungo no siamo soko aga wa kosio sina ne kosio para tirana baka nungo no siamo ega masan sina nyaso gimbosero nyaso wo para tirana baka be go no siamo yai beri usa barotine mo uga wa geswante kao para tirana baka be go no siamo demi kpira alasa udunia dirio imoru dukan duro uga wa sikio para tirana kaka go no sima delege ama kiane baton sino teme kikiro para tenia bakanu go no siamo mare kuro uga wa da insakaro para tenia bakanu go no siamo maso kori uga wa kori ya konro para tenia bakanu go no siamo bio wasegi uga wa mare guru para tenia bakanu go no siamo bira wo buru uga wa teme kikiro para tenia bakanu go no siamo dari moru uga wa fombuko para tenia bakanu go no siamo iga masa tama boru kimbusiru baka wa dario para tenia baka be gono siamo yaru yirima uga wa sero para tenia baka be gono siamo toko sabim busiru sa gunendi sina wasegi busiru sa teme kikirundi toko binwa busiru sa fomburendi kase awa busiru sa teme kikirundi bia batuma radio no sinandi buka milo sibu tuku kibu katotole kibu gono siade mbengi kwira alasan udunia diri buko mawin sikuru kuwa yankuwa gison atarata yini kubulun koba akuru ya buko kwira alasan sikuru ku para tenia milo bisibu tuku kibu katotole kibu toko kobe mbi kora wo ya baka dumami radio no sinandi buka milo bisibu tuku kibu katotole kibu no siya mbengi kwira yunga saa gunendi menami.

0: Nopin de Manila.
1: Ikan nopin de.
0: Eja mana?
1: Akim di Gabote. Gabote.
0: Akim neji dah halaka.
1: Banyo jawa lagu.
0: Wala gonga bira.
1: Allah ibu.
0: Mena ni kubira akim chanda befalu. Oh di sana. Nopin de Manila. Eja mana?
2: Ne
0: jida hala ka fa to da saritu
2: a paño jo no mu go
0: paño no di gonga bida men nani ko bida kim tanna be faldo ay tanna be faldo dopin ma dio
1: e
0: jam bubu ne jida hala ka paño jo la gonga
1: paño
0: jo la gonga fai ndani ko bida tanna be faldo bubu. Nopinya?
2: Aja nopinya.
0: Saya jamu nung.
2: Sini lo.
0: Sini noji dah halaka.
2: Kodo wala gong.
0: Kodo wala gong. Mena niko bila sini chana ya balu.
2: Balu sini.
0: Saya jamu.
2: Bani alu kolum bayi kula taha.
0: Bani alu noji dah halaka.
2: Bayu jo wala gong. Nanti jiu bato ino abodu ada segodun tung kadam.
0: Mama, mana ni kau bila mana ya lu? Tapi ni mana lu? Saya jam mana lu?
2: Adam belum digarap.
0: Adam belum jadi halaga.
2: Kau doa lagu ngai.
0: Kau doa lagu.